Como que vai? Are api sahodari punci dua dimala bahasa kata kerapu dua. Mama langga inna mage sahur diaar mama kiwa mi bahasa danneti ek monne tarang kede baca kaya dekira. Yana nanda hamduru ni bahan si ganat istirahat balan. Api te deng dimala daru sinyal danna. Inggrisit danna, ungi bahasa wat danna. Api, dimana danna itu? Hunter Inggrisit danna itu? Hunter Singhal danna itu? Macam mana itu? Ini dia api pitra tehi mengiya, mana api te, api te tehna ilamai katakan api Singhal ilamai, sudan ta tuan nanda ini gula itu tehni kela. Ini taram, amu tu bahasa wat katana api te monu dinga terungan deh. Deng, ini dua Katakanlah di atasnya mata ikan bahasa terun netuna itu, mata itu nama yang kami hundeh hundeh wacana tiak tamai kaya ni kira. Jadi api api dia kahari awasnya. Itu yang umum itu lah tapi kungkung potu nama ini mama sanggat tetiak kala. Aduh cara ming, ikan mama atasnya kahari demala me ahana itu nama demala ahana own atiya hundeh itu sanggih tiak kena dana. Iko lo wisheda, silpeda, okkuma pragnu kerapuaya. Api ini wisyat praguna kerana, silpeat praguna kerana, udinga tapat gagane ano. Tiada sama kami kungkum potu sanggat itu dikeli, demal ayat ahan ni, mi single ayat ahan. Ini ekit mama ayat term dua ahan ni, sindu ma podi kaya lak mata matakai.